Kurerekan ko kaita kara ya ntu barwanda bwa mtu mukaga kurenya masia mburi sana sana nzenge nturume akaje iri kuma kireru tukumenye kethe ibona kaba mu mitireru bwi ka barere nyama sia mburi